Brasil a fait que quand on ici malgré les limites écologiques la radio diffusion nationale tchadienne doka gloa ce cadre moi madé ceci que ta sara bangi kote ko kando ingan ke dota sinya ke jono ni rine tijani sen ramat abiat ni ta wase si made ke tarab madam hau se si ke bangku bojo mamuan made se si ke ndo ibola bola jindo kono bola jindo ku jogi di so ya na me ba indo jumas ku konso ya na me ke jira doji kem tla irin mamraya kadisi kando ibola wa Mama desi pa orang bangi ikut enggan ke doti ikut gigi demi menabisit naji ke dobe tu. Gua naji ke dobe tu tamte tamberi asir yang bangi ikut gigi kogi ba. Mami atau robi ekar di bari bar bangi kudi gue ya bari bar ke nomor ke 61 53 53 20 61 53 53 20. Naji ntar toti na doto bolai naji ke bangi wabai naji yang gon kudu ke iden dulai enggan. Ada aindo ni ya ni ke inaji ke banyak le anggal nte tamye kadre bal as bal ke kutu jogi di kogi ake ka aku doba kad ni ko teli ko ron ni ke isi wajiter wajitris aide ine riwa ba ini non na aja toti na do tu bola giri esi ke arase jige atu no bai rai guru si adi mbango kutu di kogi ni moro 61 53 53 20 bangi kutu di kogi ngan kudoti kutu soba mamia singe gir kujalatu eglise katolik Ni kuntum daga kada wey ni ke kabin teknik by Dopsaji Kragna Fidel regisseur d'antenne ni ke asan alifa micro by Lionel Nomengar. Matsipa ke tak lagi ra jawine kum jike kete. Oi paya Shari Jazz.

Voilà, Laurent Saturno, l'Elbo, à Wando de Seymam Teda, Mbiriesi, que y'a Kadesi, Mbani, Kote, Ngan Gdoti, Kote, Sogiti, Siri, Kamisio, Radio Diffusion Nationale, Tchadiani, Kambik, Njamenatla, deuxième arrondissement. Girkoji, Lautan, O Waito, y'a Nakiri, Nananan, Bissi, Gini, Yoko, Jinga, Kondaka, Kengan, Kamdek, Madeta, Degasi, Madeka, Ladeg, Jika ke kami butuh yang kita sanggar kita di kamera ke movement patroli ke di salut itu akhir signan giran signi. Nan bisa tak nan orang ini ngon asalawal dia Alphonse. Ni ba nan orang ini ngon asalawal dia Alphonse ni nan orang ini. Do ni ba indo ke do lenji. Adin dolen jin dok jogi di miye na me ko ko jinji kame to kumbang ko sosok ndoi ba te ba war neni kam ko jogi solde ada bar nai morg ko hospital ko bo ko kam beg nyamnat la war nen ta ba re ne kam do gane ko na wo jingar nai danum ne ba re re wo gi akol pa danu to ba kar kai lok dam ko don beti be ad lon ba nga war ko mun kame ni Barin kenini kemen orang bangi kutu tak asna kendoi bana nusun do bayi kau naune ke girku jala tadi paruas sent fami ke dembeti yang tun ato goyang tun te tawa na noron do karena naune kenin kenge kuto ni ikau kelening te bayi kembe ke gore te ada njen ge ko tonu par lok ma ji kem convient Sofia communauté gor gir ko ji ge chingar ake gir ko ji moyo mbai gir ko ji na ndu angar gir ko ji muto de Alphonse ake gir ko ji ramda o gir ko ji bogelo gir ko ji mai namal Maranda nandandot na atana na un kum kongai kadena nan berklayu adim berklayu ya nika gokondu ke dengama ke ngon kem dengon nandu bobudu. Rin na jingam rona toyuma arma. Jingam rona toyuma arma ni bako to kundo kujo ki di joi na me ko kinji kemeto inga tuji tabai gomo iku an rete te. Berklayu anto nat nika mutode mas nga aru gir koji adega ke doko. Malang nadin tu berkelayu, untuk nadin ni kan garabi mutade. Oh, way to nadin gil kau jadi kuku bodoh ke gil kau jaya gociyo. Jin kambing kuku, way to ikan bayi nang bayi pura ke gil kau jaya. Besa kuku nyo, gil kau jadi bunga jin kambing kuku mundu ke doba sar bongor kilo kumrau. Siangan giran si ke ke kenji. Yang lalu kerang-kerang ketendeng-deng tu kum loko cat lah pandangan kembir tu tal ni kiki malang dan nadin simbir kelayu untuk loko ando tapa